byabanafu abachusi mu ngeri ya kunganyiza omusente omusimbi mu basambi abateredwa chokatera nayo mu basambi ababateredwa ataneteka mu omusimbi mu basambi abaze wadenga yaguza abasamba millions 5 millions 5 yetunza abasamba millions 5 plus njaga kutegeza ko konti erasting omusimbi ogo yazemu negusasanya so akatale kawedde kat focus ya matimu zago kuteka o performance na dala mu league ngabwe gendo kupira ngate etambula era matimu za gasaini nsa abasambi abatono dala abasambi abo oba matimu zago gali bulungi na abasambi abo wali kusaa 10 oba uli autuja kuja nebisinga ko kawo munteka teka ngabwe gena masino kupira ngate etambula yenze tamkedomal nkwagaliza macha malunji timu ya Serukira kejie kuongelea.